Afarunga macam maris kelang, urang damwagi tuhun khandiye kamgawe, ena mon nanjiri kamwe. Ika ikfan mutaga hanguram agi jai Abu Bakr ikfan khalifah kamga, hajaz kerega abi hanguram tau agi jai, Iraq kara hippe omar fette bi kol mati agi jai, muri sham kara hippe omgi jai bi hanguram tau ga kure bi hiber fly di puno nasraki masyur kang kamwe. Khalid ikfan riwa kure bate, itu rasudo ikfan umrahe bi wadagin isterful turukre bidwahaku, ika ikfan isterful ge. Kurmat full farat ke istari koltak agustu ko geng ahure negi mebe. E istari koltak bani mitakia juga ahar ko fe mitakia alaygin ne. Nasulo nujbe hangura meka nudame mitakia neti emme dua hangura meka nukwe onati be roaminga tu gahijeru yeu. Osman mon talhatu ke fan udane fahe eyi usayuge Abdul Daru ke Osman ke Abdul Uzza ke Abdul Dahi ke Abi talhatu ke dari kadung Osmane. Mikir ke fan ki jahidiya zaman ke yai Islam dienu ga. Gefuru ke bandir kan kuri bekerja ke, awal awi ajnadin ghangram aga Islam dina bara nasulu debi gada pada fahudewan ke, erusure adi adat dan dembes gefuru ke bandir kan orang ni eder kor ke mihunat ke, faradiyallahu anhum waradhum, sariyatun, hijrain abban ahar ke safar mahu ke terega selamai selalibi itu rasulullah ikfan, ghalibun abdullah illahi mikari ikfan lashkari ke macam beri kor bapa. Kudai dewi kiri tangga tipe madubuh bangsa Arabi naik hangura makulah mafunu biar. Kudai daki kudai dewi kari gawat, tanya ke kudai daki Makkah ayi Madinah ayi dimadun Madinah ayi gatu gawat tanya ke. Milaskar datur kafagus kudai dai dah dikairin. Hal sebun mari ke lesia ibadil begem mikajeg hifa hajar kafu. Minaiki Islamu ke barat berdusun ke. Minaik ibnul Barsoye ke. Mina hajar kulam manusia ahren tiya hajar kulai ahren Islaman dani korre. Ibe kalim bidal bije Islaman dia kas edia ku hajaruga hurmakung makabur farwa jenite demi be kalim datul kurba fa beragin. Banil maduah bangha emihun gerasa beragin iru emihun bi farbatuh ke mati gay. Mi be kalim emihun ge sufa sufi ta gani makurba agin beragin nani kok. Ekaung ge emihun la kabur begin hangurame tijar begin barak gina mis tengah tuh je. Ekamak wiga taki farbat mati ngay sari ge gadakam. Ikhafarun nang Islamun tibitan nang awdayan neti bandu wajje mihinkamun bivamihun bala bala dikhen tiba Islamun bivamihun kemudahatan hifayagi Madinaya daturukun awdayu wajje sariyatun Ghalibun Abdullahi Nasrai Nasib dibikin Madinaya badagatumun anikka duisat tasawarun nga macca berikura bafa fadakuwe kariga tibbe murratu anghaa mihunna yhangurame yafonu wafiye mibamihun naki Bashirmun Saadu garihuga diya emmenge macca gadawe ibe kalyum gatulikula mihunnewe Dempa Ghalibun Abdullah laskaragin datur kurba murrat wangha mihun tibetana baragin emihunai badal bi hinduga hangurame safad dawa emihunga macha barab barug da khutbai bidal wie demali laskaruge de de mihun kari kari kurba basi baba bidal wie tien komme mihakume timag kariga mi behti anikaya banwaage balagin ekuga hangurama ekanta kurase ahulen takbiru kiyum emmen ifara tedbir hamalekun hamal dete Dempaim daskar kafirun naik, debi hamdaga ham emme kafirak filagin dia nu deba. Baik kafirun gatulwe, baik kafirun hajar kurba mihunge mudela hajarwi mihunai ke Madinah beragin fiye. Mikanimaim fasbaikula ibba nangwa fa besuima hanguramet dia komme mihikat dia orai ita bakari biye. Sariyatu. Miharuge Rabi al-Balma ke tirega sulamai sulwajib Rasulullah ikfan. Kaubunu amari al-ghifari ikfan daskari ke macca bir kurba fa sham karagi. Zat atlahi kiyat negatibe mutanassir arbing bekai hanguram kulam fanu bi itnang ke ikfan wadagin bilibir ei magina beke ikmak mi hunang ke ikfan islam dina gwadaba mi ba mi mi kmai de kolver bi hanguram kon islamu ge emmen shahid ko fie etrem birikan hunne bi ke ikfan non ham ekak salam tin noye ke ikfan mi khabaragin madina badagatima adi adun laskar ginu kulaba fanu bang ulbaniko Emihun etanggalu dua kapa sham kerag, itre hingga jiwak ibadagin, ikang hutu afiye. Ghazwat Muta. Miharuge jamadil abal mau kitrega sulaiman sulaijib rasulullah ikfan. Laskar tiyar kurubafa itre kerikfan busrag amira fonu ifekulagin ibadagin. Azduangha hasbun amir katul kula mihunai hanguramya fonu biye. Milaskar ke adat tingha he. Milaskar ke macca zaidbun hasatu ikfan birkurubafa hadis kurubiye. Ikan ikhwan kami berjenama demi riaki Abu Talib ke Jafar ikhwan. Ikan ikhwan kami berjenama beriaki Abdullah bin Rawahat ikhwan. Demi laskar syam karya datuk kafir. Milaskar datuk kurban imihunai ikhwa itu ke ikhwan tenggelar kang hingga apa orang kata. Ibe ikan nang itu ke ikhwan kurbi wasiat itu terlega mi pasport tapi salis kurbiye. Tiap imihun mers kerja kita semua.